no konuko rero isaha zibiri n'iminuti 9 nikora wo bose bandanya bumviriza insamirizi indune culture de katuramutse Chantal wa gatatu aringa mu gihe ukibanyi

tafakari juu ya kupitia hii nyimbo utadhisi kuwa kushuka sana mbele za Mungu, kwa sababu neno lake nasema kuwa yani wao kipotea lazima yeye aweze kuonekana, lakini ukiweka sana nguvu zako utakutana kuna vitu ambavyo unaenda unapoteza sana na sana. Lakini ukisema Mungu mimi napotea, lakini we Mungu uonekane. Yani kuna wakati ambapo unapitia maisha au unapitia nyakati ambazo ni nyakati ngumu sana, lakini ukimwambia Mungu peke yangu mimi sina nguvu, naiti Mungu simame upande wangu, kisha uje kupigana vita. I tell you the truth, Mungu atasimama upande wako na atakupigania vita vile vile. Lakini wakati ambapo unatamani kuonekana wewe, unatamani kuonesha ujuzi wako, unatamani kuonesha nguvu ambazo unazo, nakwamisha ukweli. I tell you, nakwamisha tu ukweli, kama utafika fast utakwama. Lakini ukisema Mungu mimi nimenyosha mikono yangu hapa sitaweza vita, lakini Mungu njoo nipiganie, utaona Mungu anasimama upande wako na Mungu atakupigania. Lakini fanyaje? Potea kwanza.

Akaririmbo nako ni 5 kilo damu na feri gora katujenge chisa zitatu zirenga ko iminota 15 muri studio za Radio Kiti. Muriko mudukurikira kuri 88 bishobora mu gisagara cha Bujumbura no mushonga